Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita di sore hari ini kita akan membaca hadis yang keempat sebagai lanjutan dari pembahasan kemarin, hadis kedua dan ketiga yang kebetulan tidak bisa kita siarkan kemarin karena kendala teknis. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam

لما رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤيا في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا متفق عليه. Kemudian kata beliau wal amru bil busaqi an yasarihi aw tahta qadamihi huwa fi ma idza kana fi ghairil masjid fa amma fil masjidi fala yabsuq illa fi thawbihi. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dahak di arah kiblat atau di bagian kiblat, di bagian kiblat masjid, maka hal tersebut tidak menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga terlihat pada wajah beliau bentuk ketidaksukaan, ketidaksenangan. Maka beliau pun bangkit dan menggosoknya dengan tangan beliau. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian bila ia berdiri di dalam salatnya, yakni bila dia sedang salat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Dan sesungguhnya Rabbnya berada antara dirinya dengan kiblat. Maka janganlah salah seorang dari kalian meludah ke arah kiblat. Tetapi hendaklah ke sebelah kirinya atau ke bawah kakinya. Lalu beliau mengambil ujung selendang beliau, lantas meludah ke selendang itu dan melipat sebagiannya pada sebagian yang lainnya. Lalu beliau berkata, atau dia berbuat seperti ini, dia melakukan seperti ini. Muttafaq alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, setelah menyebutkan hadis di atas dan perintah meludah ke arah kiri atau ke bawah kaki itu bila dia di selain masjid. Adapun bila dia di masjid, maka tidak meludah kecuali pada pakaiannya. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab Al-Ghadab idzan tuhikat hurumatullah azza wajal,
bab tentang marah apabila ketentuan-ketentuan Allah dilanggar, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ludah fil qiblah ay fi qiblatil masjid, melihat ludah atau dahak di bagian kiblat, yakni kiblat masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian beliau menggosoknya dengan tangannya. Masya Allah. Tergambar tidak kira-kira ya, akankah ada di antara kita orang yang akan berbuat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin kita akan merasa rendah, merasa hina. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah kehormatan rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengingatkan, inna ahadakum yunaji rabbah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Bila seorang sedang sholat, maka dia sedang berbincang dengan Allah. Dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Dan Allah Azza wa Jalla menjawab pembicaraan dia. Sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahih, bahwa seorang hamba bila mengucapkan di dalam salatnya, tatkala membaca surat Al-Fatihah, ketika dia berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Dan bila dia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Azza wa Jalla menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjung diriku. Ketika kita mengatakan maliki yaumiddin, Allah Azza wa Jalla mengatakan majjadani abdi, hambaku telah memuliakan diriku. Coba kita bayangkan, kita resapi dalam salat kita, setiap kali kita mengucapkan itu, maka Allah Azza wa Jalla menjawabnya dengan jawaban tadi. Yang tentunya kalau kita selalu mengingat itu, akan muncul rasa kekhusyuan di dalam hati. Resapi, bayangkan, renungkan, dalami bahwa kita sedang berada di hadapan Allah, sedang bermunajat, sedang berbincang dengannya. Bila sang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfaini, ini antara diriku dengan hambaku terbagi menjadi dua bagian. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, bila dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini untuk hambaku. Kita sedang bermohon ini, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat atau akhir surat dari surat Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus.
Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdalin. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, hadza li abdi, ini bagian untuk hambaku, wa li abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka engkau sedang bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sedang berbincang dengannya. Engkau sedang berdoa kepadanya, menyanjungnya, memujinya, mengagungkannya. Ia Allah subhanahu wa ta'ala berada di hadapanmu, antara dirimu dengan kiblat. Kata Syekh menyebutkan rahimahullah, wa in kana Allah subhanahu wa ta'ala fis sama fawqa arsyhi fa innahu amamaka. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, di atas arsy-Nya, maka dia berada di hadapanmu. Li'annahu muhitun bikulli syai'in, karena dia menguasai segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu. Setidaknya ingatlah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah, dan Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ketika ditetapkan sifat seperti tadi, jangan kemudian kita terjerembab atau terjatuh ke dalam al-mumathalah wat-tamthil, menyerupakan dan mempermisalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Tapi kita meyakini dan mengimani apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berada di hadapan kita, mengawasi kita, dan bahkan dia berbincang dengan kita dalam salat kita. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang meludah ke arah kiblat, maka beliau menyebutkan sesuatu yang bersifat mubah. Karena memang yang seperti ini termasuk di antara petunjuk dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau dan termasuk bagian dari teladan dan tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika melarang sesuatu, beliau memberikan solusi, memberikan jalan keluar, ini tidak boleh. Ketika menyebutkan sesuatu yang tidak boleh, maka beliau memberikan solusi apa yang harus dilakukan. Dan itulah sikap hikmah, bagian dari sikap hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu bahwa ketika engkau menyampaikan kepada manusia sesuatu yang dilarang, sampaikan, sebutkan mana yang boleh, apa yang harus dilakukan. Tidak hanya sekedar nutup pintu tidak boleh, tapi tidak ada jalan keluarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melarang meludah ke arah kiblat, ini juga termasuk dalam keseharian kita, wa para ikhwah dan para ummahat, para ibu-ibu,
hendaknya dihindari untuk meludah ke arah kiblat. Mungkin kadang kan kita kepengen ngeludah tanpa sadar, karena terbiasa tidak ngerti bahwa saya ini sedang meludah ke arah kiblat. Ini dilarang. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meludah ke arah kiri atau di bawah kakinya atau pada pakaiannya. Maka di sini kata beliau, tentunya ketika meludah yang dicontohkan dalam hadis tadi pada pakaian dengan cara dilipat. Jadi tadi seperti contohnya itu pada sorban. Nah, kemudian dilipat sorban yang kena bekas ludah tadi, tidak dibiarkan terbuka tapi dilipat kainnya. Maka di sini kata Syekh, salasatu umur imma tahta qadamihi yabsuqu wa yata'u 'alaiha. Meludah ke bawah kaki. Naam. Kemudian ditutup atau ke arah kiri. Namun ini tentunya tidak dilakukan ketika seorang berada di masjid. Nah, apalagi kalau masjidnya misalnya, kalau masjidnya lantainya pasir, meludah ke bawah kaki tinggal ditutup pakai pasir lagi. Tapi kalau mau meludah di karpet atau di lantai keramik atau mengeludah ke kiri pas berjamaah, dikiranya ada orang. Meludahi orang namanya ya. Maka yang demikian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabda beliau, al-busaqu fil masjid khati'ah. Meludah di masjid itu suatu kesalahan. Atau kepakaiannya seperti yang langsung dipraktekkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya boleh bagi seseorang misalnya ketika kondisi tertentu, kadang dia entah mungkin batuk kadang harus keluar dahak misalnya, atau orang sedang pilek. Paling bagus sejak awal disiapkan, entah kita mungkin bawa sapu tangan atau sorban di pundaknya atau bawa tisu misalnya, taruh di kantong bagian depan atau di samping. Nah, maka dikeluarkan. Jangan kemudian sampai dikeluarkan di dengan salah memahami hadis tadi, akhirnya dengan cara meludah ke bawah kaki atau ke sebelah kiri. Namun hendaknya sejak awal barakallahu fikum disiapkan. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah, fi hadza dalilun ala anna an-nukhamah laysat binajisah aw laysat najisatan. Di sini terdapat dalil bahwa ludah atau dahak itu bukan najis. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan untuk orang yang sholat itu meludah di bawah kakinya atau pada pakaiannya. Karena kalau seandainya dia najis, maka Nabi SAW tidak akan mengizinkan untuk meludah pada pakaian. Dan di sini juga ada bentuk ta'lim, ada bentuk pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan, langsung praktek. Pengajaran dengan bentuk praktek.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan au yaqulu hakadha. Au yaf'alu hakadha, atau dia melakukan seperti ini. Kemudian di sini juga ada faedah bahwa annal insan la haraja alaihi an yabsuqa amaman nas wala siyama idza kana litta'lim. Tidak mengapa bagi seseorang meludah di hadapan manusia, terlebih bila itu dimaksudkan sebagai bentuk ta'lim, sebagai bentuk pengajaran. Kemudian faedah berikutnya, termasuk bentuk dari menjaga muru'ah, menjaga kehormatan, hendaknya tidak terlihat pada pakaianmu sesuatu yang membuat manusia jijik, membuat manusia jijik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempraktekkan tadi ketika meludah, na'am, tidak membiarkan ludah itu terbuka, tetapi beliau melipat selendang yang digunakan tempat meludah tadi. Oleh karenanya seperti tadi yang sempat saya jelaskan, barakallahu fikum, kalau menjadikan pakaian yang jangan dibiarkan pas. Misalnya ini barakallahu fikum, buang ingus. Ingus dalam kondisi, mohon maaf ini, mohon maaf sekali, kental misalnya, ya, kemudian dibuang di lengan baju. Ya sudah. Naam. Lengan baju pas dia irsal sebelah kiri nempel di lengan baju sebelahnya lagi makmum yang di samping. Nah, ini agak repot ini. Makanya perlu sikap bijak dari kita kalau seseorang mungkin batuk atau sedang pilek, seperti yang disebutkan tadi, persiapkan entah bawa tisu atau bawa sapu tangan dan yang semakna dengan itu. Namun kesimpulan akhirnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpengaruh dengan apa yang beliau lihat, keberadaan na'am ludah atau daha di kiblat masjid, dan itu sangat tampak pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk ketidaksukaan. Baik, kita akan beranjak pada bab yang baru, yang ke-78. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu amri wulatil umur birrifqi biriayahum wa nasihatihim والشفقه عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم واهمال مصالحهم والغفله عنهم وعن حوائجهم. Cukup panjang yang kita kasih di bagian judul pembahasannya itu dengan titik-titik tiga, itu menunjukkan itu masih ada sambungan dari judulnya. Bab perintah terhadap penguasa atau terhadap pemerintah agar lemah lembut, agar lembut kepada rakyatnya, menasihati rakyatnya, sayang kepada mereka, serta larangan menipu rakyat, keras kepada mereka, serta mengabaikan kemaslahatan mereka dan lalai terhadap mereka dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebagaimana sudah sering saya jelaskan, bahwa kebiasaan beliau
setiap meletakkan sebuah bab dalam kitab Riyadhus Salihin diawali terlebih dahulu menyebutkan beberapa ayat yang sesuai dengan judul bab, baru kemudian menyebutkan hadis-hadis yang sesuai dengan bab tersebut. Kata beliau, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الشعراء 215. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil dan berbuat kebaikan, serta memberikan infak atau bantuan kepada kerabat, dan melarang dari perbuatan keji dan mungkar serta kezaliman. Allah memberi nasihat kepada kalian, semoga kalian mau ingat. Hadis yang pertama, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده wa mas'ulun an ra'iyyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Seorang imam, seorang penguasa adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyat yang dia pimpin. Seorang lelaki, kepala rumah tangga adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya, dan dia akan ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dia pimpin. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang yang dia pimpin. Dan seorang pembantu atau budak adalah pemimpin pada harta tuannya, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Setiap kalian adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Muttafaq alaih. Diriwayatkan Bukhari Muslim rahimahumallah. Hadis yang kedua, baru setelah itu kita akan sebutkan penjelasannya. Wa an Abi Ya'la Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashshun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi aljannah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ya'la Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak ada seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kepemimpinan. Dia mati pada hari ia mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya surga. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan, falam yahutha binushihi lam yajid raihatal jannah, dan dia tidak menunaikan amanah kepemimpinan dengan memberi nasihat kepada rakyatnya. Dan nasihat ini adalah kalimat yang sifatnya luas, yang sudah sering kita ulang-ulang makna nasihat. Lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mendapati aroma wangi surga. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat al-imamu Muslim disebutkan, ma min amirin yali umural muslimina thumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahum al-jannah. Tidak ada seorang penguasa yang mengurusi urusan kaum muslimin lalu dia tidak bersungguh-sungguh atas urusan mereka, tidak memberi nasihat kepada mereka, kepada muslimin, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama kaum muslimin tersebut. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bab ini yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Salihin adalah satu bab yang sangat agung, di mana beliau rahimahullahu taala sedang berbicara kepada penguasa, menyampaikan nasihat dan bimbingan kepada penguasa, kepada pemerintah. Sebagaimana pula beliau sedang berbicara, memberikan nasihat dan arahan kepada rakyat. Karena masing-masing dari mereka, antara rakyat dan penguasanya, pemerintah dan rakyatnya, masing-masing punya hak dan kewajiban yang wajib untuk diperhatikan dan ditunaikan. Amma wulatul umur, adapun terkait penguasa, maka wajib atas penguasa untuk bersikap lembut kepada rakyatnya. Jangan jadi orang yang sadis. Jangan jadi orang yang arogan. Tapi hendaknya yajibu alaihim ar-rifq bir-ra'iyyah, berbuat baik kepada mereka, wattiba' masalihihim, mengikuti kemaslahatan mereka. Sampai dengan kata ittiba' yang semakna dengan tatabbu', meneliti, mengikuti, memperhatikan apa yang kurang pada rakyatku, apa yang bisa memberikan maslahat dan kebaikan bagi mereka. Demikian seharusnya seorang penguasa, seorang pemerintah. Dan wa tauliyatu man huwa ahlul lil wilayah, serta memberikan jabatan kepada orang yang memang pantas untuk diberi jabatan. Jadi jabatan itu diberikan sesuai dengan keahlian dan skillnya, keahliannya di bidang tersebut,
sehingga tidak ada kemudian barakallahu fikum muncul apa yang diistilahkan dengan istilah bagi-bagi jabatan tanpa memperhatikan keahlian, tanpa melihat kapasitas. Akhirnya ketika diberikan suatu jabatan, barakallahu fikum, dalam kondisi dia bukan orang yang ahli di bidangnya, maka ini yang masuk dalam kategori sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Bila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya, tunggu kebinasaannya. Serta juga seorang penguasa itu mencegah keburukan atas rakyatnya. Dan ingat, kata kunci dari itu semua adalah bahwa mereka akan ditanya oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Sebagai tambahan, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, amirul mu'minin, pernah mengatakan, bila ada di bagian timur, di penjuru yang jauh, di pedalaman, ada seekor tunggangan yang terjatuh akibat jalan yang rusak, maka aku merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat akan menanyaiku tentang itu, akan meminta pertanggungjawabannya kepadaku, kenapa aku tidak membuat jalannya menjadi mulus sehingga dia tidak terjatuh. Yang seperti ini seandainya setiap penguasa, setiap pemerintah, setiap kepala daerah, mulai dari yang terkecil, yang terendah, tingkat RT, RW, kades, ya, lurah, pak camat, naam, sampai ke atas, pak wali kota, bupati, gubernur, dan seterusnya, merasa bahwa urusan jalan saja yang tidak mulus menyebabkan mudah terjadi kecelakaan, terperosok karena lubang yang besar, orang terjatuh, sepeda motor, mobil, truk, merasa itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan penuh kesadaran mereka akan berupaya memperbaiki kondisi. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Syekh, wa amma ar-ra'iyatu, adapun terkait dengan rakyat, maka poin ini insyaallah akan kita bahas pada kajian mendatang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, dan semoga Allah azza wa jalla memberkahi setiap amalan kita. Allah azza wa jalla karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kesungguhan antum. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.